ukandiyihumbulira mama, ukandiyihumbulira mama. Ekiswahili chabiri kuteba, ekiswahili chabiri kuteba. Eribu ambusheri, siri eribu amwomukali, eribu asheri, siri.

0: ndio kusema batela mibeko.
1: Voilà.
0: Na mukinande banasemaka irikunze kerera eche umacho.
2: Voilà.
0: Kolebe buya bakomenye abana babiriri na ria Kalebu mo lwimbo usana ne bebuya ebyakakola. Voilà, comment?
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: Gabriel.
0: Kwenu ni wapi?
2: Kitatumba.
0: Sawa, ngotuoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa jina lake Kalumbo Bonane Auguste. Nasalimia mama jina lake Muhole Mami. Nasalimia kaka Japi, nasalimia kaka Japo, nasalimia Deste, nasalimia Silibi, nasalimia Dandale, nasalimia Omba Fabrice, nasalimia Sokulu, nasalimia Tati Teresa, nasalimia warafiki yangu wote wa kuraje moto, nasalimia Sokulu Kalebu.
0: Ah, wala. Kalebu yakiwa dume. Kati ya madume za Butembo. Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mtsanga na Sokulu Kalebu na Walitso na Mumbere Valeri na Pede la Nido. Voilà.
2: Merci Sokulu Kalebu.
0: Ah, voilà, voilà, voilà, voilà. Ah, comment?
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: Japol.
0: Kwenu ni wapi Japol?
2: Katumba.
0: Sawa. Ayo wapi?
2: Kashishiro.
0: Voilà. Pale karibu na Chilalwe. Sawa. Tuoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Muhore. Nasalimia papa jina lake Auguste. Nasalimia Sokulu. Nasalimia Shanga Anorita. Nasalimia Shanga Meras. Nasalimia Tati Teresa. Nasalimia Pasi. Nasalimia Fink. Nasalimia Jemima. Nasalimia Presa. Nasalimia Nasalimia
0: Kwa mwisho?
2: Nasalimia Yomba jina lake Fabrice. Nasalimia Shanga jina lake Muhole. Nasalimia Tati. Nasalimia Sokulu. Nasalimia papa lake jina lake Benjamin. Nasalimia papa lake jina lake tu. Nasalimia rafiki yangu wote wa kuradi mtu mtendebe.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mtsanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeur na Pede la Nido. Kule kase sana. Unasema nini? Unasema nini?
2: Merci Sokulu Kalebu.
0: Ah, voilà, muyomba wangu de. Kalebu. Kole bebo ya wi la vere. Comment?
2: Yeah.
0: Jina lako nani? Angalia huku. Jina lako nani?
2: Jovial.
0: Jovial. Voilà. Kwenu ni wapi?
2: Cafetero.
0: Cafetero? A ama Cafetero B?
2: A.
0: Voilà. Unajua A na B iko ngambo gani na Cafetero B njia wapi? Voilà.
2: Cafetero B iko kule.
0: Ngambo gani? Kwenu ni Cafetero iko ngambo gani? Karibu na nini? Reference.
2: Karibu ya.
0: Kwa diabetika
2: ya
0: ba bebe ya ba diabetika inga kwa per mora lenjo kwa tero a unajua na jina mshef de selle wenu jonani ule asha toka yefa bie kaingil babake na kakule wakule karibu na kano mwenye kwa holeo njo banda. Wala na mimi kwa Cafetero si nime kugari nikafika kundi. Sawa? Mwenye kwa leo njo banda. Wala. Mtoto wa Palat. Ndugu. Wala mtoto wa Mbene. Ngotoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Shantal. Nasalimia papa jina lake Kati. Nasalimia tati jina lake Pascaline. Nasalimia tati mwingine jina lake Damtila. Nasalimia shanga jina lake Fura. Nasalimia shanga na jina lake Eme. Nasalimia dada jina lake Abiga. Wa mwisho nasalimia wajurnaliste wote wa kuraje moto Butembo Ben.
0: Voilà. Wakina Stanley Zoa Zoa Kasilipa. Ile njoni ni mu mu mu

0: mutima
1: nasarimia tati nasarimia nasarimia shanga
0: waya mwisho bonde
1: nasarimia
0: bonde wa mwisho
1: nasarimia
0: hausemu nasarimia sinzo mene uti wa mwisho nasarimia sinzo mene merci kamata zawadi yako hapa mezani mwapasha habari ya radio ya kumoto butembo beni la radio ki donne le goût d'écouter ouais banasemaka hivi eh dalili ya mvua ni mawingu asante sana tuende dicho kwa ku milionere kuna mtu
2: eh koma
3: bien
2: uko bien
3: eh
2: jina lako nani
3: Blantine
2: kwenu ni wapi
3: Kampala
2: ah sawa ngoto nisho fana kusalimia Blantine
3: nasalimia mama jina lake Edwin nasalimia papa jina lake Msafiri nasalimia tati jina lake Darlene nasalimia mama mdogo jina lake Evi nasalimia yomba jina lake Eugene nasalimia yomba jina lake Lavi na mwingine Thierry nasalimia baladangu da Blandine da Miri da Lea da Eugene nasalimia wadogo wangu Christelle Christophe Luange Priska nasalimia sokulu jina lake Diego amisho nasalimia rafiki yangu wote wa kuraja moto tembo beni
0: voilà asante sana
2: yako mezani ya wapasaba ya redio moto butembo beni
0: mzawangu luvalenda kuna nini kwenye box.